Bajaria Agro la ku xanso mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va khomela

risimulo kahle kusuka kahle ka techno akupana nguna vayingiseri va mina va ku rhandzeka ya marandurandu nguna vayingiseri va mina va ku rhandzeka a ku hayi khona I see and I know ku ri wena you love the cassava mara hayi khona mina na wena hi ta famba i hi ya lawa i lavaku kona hi ta khanda na pouch ya mina hi ku i hi famba even then aku for your safe ne I'll go to church. Tana ku kongerisa munhu wa mina ku ingandisa masingita. Otherwise, ke risimulo kahle kusuka kahle le eka techno nguna vayingiseri va mina va ku rhandzeka a kupana kasi ri nge ni mineke kahle risimulo kusuka kahle le eka Jay Londons na Tabs Londons aka feature wa kahle na hi hlavusikiza nguna vayingiseri va mina va ku rhandzeka masingita timhaka ta masingita na masingita a hi swi tivi ku a nga va swi endlile. Mara leswi vanhu va n'wi vulavurisaka swona loko a ri leyi a xitichini le masingita a nga ha swi endlini mara masingita i ri hoyo.

ai wimming serwa mina tsamsekin iri tsumela ka nkulukumba JJ ya vulavula na bona nyana ming serwa mina kuri na swinwana swa technique swinga kona kwala swilava vanwana leswaku va kota ku va va tsinelela va hi pfuna iri tsumela ka message JJ.